0: Mutamu, kabi sani ombedo auka imuri yere kono nana auka bara okumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukatasi wakati juma ma
1: bon, ni ya damne 2011 ra ni tras teatri Musa Sanu je crois que mba longo beba longo buyan anya damne nale anya damne 2012 bon kanabla 2020 donc en 2022 an décidera ka fin wreke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na folo no ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miriata la bechugudi
1: bon ne ka miriata na teatri fenyana malo abi moko eveye voilà abi moko eveye abake bi fin chama famia dien kono akara komi teatri kra inafo dien bi chogomi akara inana ibini ka teatri je epi bitaka